0: Kaneko 93.1 Wimwaro FM.
1: Sama ada sama kau betul sama sih mengendi karena time siapa yang lemak kau betul rusak king nanti kageria Wimwaro ni apa sendi lemak buang kan lemak buang nampunda ni kau memang kau baca mana kau jadi soya mengendi area ya malai kumi dah kenda ni ada muat ni yang kena jam mana apa enggak di sini kira ni bang gua kira ni tu mesti kau kageria tu naja sih mesti buang nangka naja apa kita matu konsias kita kanju nandu yang mana apa tu kena nawa apa Wimwaro ni tu deh. Nani kama meka moya mbuko nila ture
2: Kwa magi ya tuketa wapati nyaga Nimutuwa yi na wakampuni ya neno sako Kwa huko stage Na nendi kagiria le ndiyo Wimwaro mono mono mono Anenge na kwenye kipindi kia kutula tula Na kia kipindi kikikire takuwa ni mugenge Na kare mi magi Nuno ambugire Wimwaro nwe ture Na ndumare di kagiria kama meka u Nige tuka kwezi ya lila
0: Wimwaro FM Yakaneko.

suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegorori andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuruma wimwaro FM.